97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren fansi Gema Merdeka. Satu single, Papinkah, Hitungan Cinta, sudah meluncur. Setelah ini ada lagunya Anggun C. Sasmi, Hanyalah Cinta. Karena ada yang request pagi hari ini, ditunggu ya fansi Gema Merdeka. Karena Tiara mau bacain informasi penting dulu pagi hari ini tentang Vitalik yang sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans setiap pun bisa dapetin Vitalik di apotek ataupun toko-toko obat terdekat Anda.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 97.7 FM.

97.1 YFM Gemang Merdeka, ngetren lagunya Padi. Jadi official soundtrack Upin Ipin. Sahabat selamanya sudah meluncur di pagi hari ini ya. Siapa di sini yang hari ini pada rapotan, hayo? Atau mungkin udah rapotan, atau besok rapotannya fans Gemang Merdeka. Semangat ya adik-adik semuanya. Yeay, akhirnya sudah selesai belajar semesternya, sudah dapat rapot, terus libur sebulan. Pasti seneng ya, happy ya. Happy sih, tapi kadang orang tuanya yang pusing ya, ini gimana ya. Ini setiap hari dari pagi sampai malam anak-anak ada di rumah. Gimana ya caranya biar mereka gak bosen gitu kan. Ya, pasti ada tantangan tersendiri lah buat anggota keluarga yang anak-anaknya yang masih kecil-kecil ada di rumah. At least mereka gak sekolah, alias libur sebulan gitu ya. Tapi it's okay, gak apa-apa. Yang penting tetap arahin anak-anak buat tetap kerja. Sorry. Biar supaya tetap belajar gitu ya, fansia ya. Jadi, meskipun mereka libur, tetap setidaknya setiap hari itu ada pelajaran yang masuk ke otak mereka. Biar gak kosong-kosong banget, nanti otak mereka beku. Jadi nanti bulan depan belajar tuh AEO, ntar mereka kan kasihan ya kan. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, jangan lupa ajak terus untuk anak-anak kita untuk belajar. At least kepalanya mikir gitu, fansia ya. Pokoknya kita pancing lah mereka untuk tetap otaknya kerja gitu ya. Okay, next Fansia Gemang Merdeka, seperti biasa session yang kedua kita akan bahas tentang Bali. Kita akan bahas tradisi, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya soal Bali. Dan berhubung sekarang adalah Rainan Sugihan Bali, jadi kita akan bahas Sugihan Jawa sama Sugihan Bali ya, Fansia Gemang Merdeka, supaya kita gak cuma sembahyang aja, tapi kita biar kita tuh bisa tahu maknanya apa sih, artinya apa sih gitu ya. Kita mulai dari Sugihan Jawa dulu. Fansia, kemarin Sugihan Jawa ya diperingati 6 hari sebelum Hari Raya Galungan, mengacu pada sistem penanggalan Bali di mana rayinan Sugihan Jawa ini dirayakan setiap 210 hari alias 6 bulan sekali gitu ya, di Waraspati Wage Sungsang, hari Kamis gitu maksudnya ya. Nah, kemudian Fansia Gemang Merdeka, jika ditinjau dari penamaannya, Sugihan Jawa itu ada kata Sugi dan juga Jawa. Jadi kalau Sugi itu artinya membersihkan dan Jawa itu artinya luar. Jadi Sugihan Jawa itu dimaknai sebagai hari penyucian secara skala maupun niskala terhadap alam makro atau buana agung ya. Kemudian dari Lontar Sundari Gamo juga menyebutkan bahwa Sugihan Jawa ini adalah pesucian Dewa Kalingania Pamratista Batara Kabeh. Aduh, Tera suka takut kalau baca bahasa gini, takutnya salah. Mohon maaf kalau salah bacanya ya, fans dia ya. At least ini maksudnya, kita langsung ke arti aja kali ya. Artinya Sugihan Jawa ini adalah momen penyucian para dewa maupun betara gitu. Penyucian secara skala ditandai dengan kita melakukan pembersihan ya kan, kita bersih-bersih bangunan suci, halaman, di sanggah-sanggah dan lain sebagainya gitu ya, apa nih Sugihan Jawa Merdeka. Terus penyucian secara niskalanya dilakukan dengan persembahyangan. Kita pasti ngaturin Banten kemarin ya kan, kita ngaturin Banten pangresikan di tempat-tempat yang mau kita sembahyangin gitu kan, Perlingga maupun Pratimo dan lain sebagainya ya. Kemudian dijelaskan pula dalam sebuah buku yang namanya atau yang judulnya Hari Raya Galungan yang dicetak tahun 1992. Dalam buku itu dijelaskan bahwa proses saat Sugihan Jawa itu dilaksanakan pamretistan ring buana kabeh melalui upacara mererebu di pemrajan atau di sanggah. Itulah sebabnya Sugihan Jawa itu juga disebut dengan istilah parerebon yang menandai turunnya semua betara ke dunia. Gitu Fansia Gemang Merdeka ya. Nanti kita akan sambung lagi ya kan, upacara mererebu ini. Nanti kita sambung, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren ini adalah lagu dari Piwi Gaskin. Judulnya adalah Fluktuasi Glukosa. Hey, semoga fansnya suka. Oke, kita lanjut fans Gema Merdeka. Jadi di saat upacara merebu ini dilengkapi dengan upacara yang namanya pengeresikan dengan sarana bunga yang harum untuk menstanakan para dewa dan juga pitara. Upacara mererebuan ini diupayakan menggunakan guling itik ya. Terus prosesi pererebuan atau pembersihan secara niskala itu dimulai dari bangunan suci paling utama, misalnya di Padme, Kemulan, Meru, Gedong, Taksu gitu ya fans Gema Merdeka, sampai yang di Jabo atau di halaman luar. Dan sarana persembahyangannya itu dilengkapi dengan segan dan juga tetabuhan arak berem ya. Nah, setelah semua rangkaian upacara tersebut selesai, kita pun langsung sembahyang ya kan, langsung lunas tirta juga gitu kan ya. Maka setelah itu berakhir pula lah pelaksanaan sugihan jawa, di mana rangkaian prosesi sugihan jawa di masing-masing daerah tuh bisa beda-beda ya fans Gema Merdeka, karena kan punya desa kalau patungnya masing-masing gitu. Jadi disesuaikan dengan lokasi atau daerah kalian ya fans ya. Tapi intinya begitu ya. Terus bagaimana dengan sugihan Bali? Nanti kita akan bahas fansnya Gema Merdeka, jadi jangan kemana-mana ya. Tiara punya informasi penting dulu untuk Anda yang jadi masyarakat di Kota Tabanan dan sekitarnya. Untuk Anda yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama tuku, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung. Fansnya bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Tabanan. Alamatnya di Jalan Dr. Insinyur Soekarno, nomor 15B, Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Patokannya depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan ya. Kalau mau tanya-tanya dulu sebelum kesana, boleh banget kalian bisa telepon 0361 47 90 195, atau bisa via WhatsAppnya juga 085 936 691 736 ya. Untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren ya, dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jegut kentang, metimpal, ares, anda datang, dijamin beres.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema,
6: Merdeka.

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren satu single miliknya Petra si Hombing, Cinta Takkan Kemana-mana.
1: Hadirkan ku bersama selamanya, cinta takkan kemana-mana.
0: Yeay, manis sekali lagunya, semoga fansnya suka ya. Oke, kemudian fans Gema Merdeka, Tiara punya informasi penting dulu nih. Ada berita kehilangan fans Gema Merdeka. Ada sebuah dompet yang jatuh, dompet yang hilang gitu ya. Dalamnya tuh isi surat-surat penting fans Gema Merdeka. Jatuhnya itu di sekitar daerah Panjer, Tukat Badung ya. Yang mana dalam dompetnya itu ada KTP atas nama Inengah Eka Purnawirawan fans Gema Merdeka ya. Dompetnya dia tuh warna hitam, tapi kayak ada bintik-bintik putihnya gitu loh fans Gema Merdeka, ada motifnya gitu warna putih gitu intinya. Dalamnya tuh ada KTP atas nama Inengah Eka Purnawirawan. Jadi untuk fans Gema Merdeka mungkin yang menemukan dompetnya Bapak Eka ya di daerah Panjer, Tukat Badung sana, mohon dengan kesadarannya untuk bisa kembaliin ke yang punya ya fans Gema Merdeka, karena kan surat-suratnya itu yang penting ya kan. Jadi mohon dikembalikan. Kalian bisa bawa ke sini ke Radio Gema Merdeka, atau kalian bisa minta nomor WhatsApp-nya Pak Eka ke langsung WhatsApp kami aja. Nanti kami akan share nomornya supaya fansnya bisa kembaliin langsung sama yang punya. Oke? Terima kasih banyak Fancy ya. Ingat ya, kalau kalian menemukan sesuatu apapun itu, apalagi itu barang-barang yang berharga begitu, ingat itu bukan milik Anda, jadi harus dikembalikan kepada yang punya gitu ya. Baiklah, kita lanjut Fancy Gema Merdeka. Tadi kita udah bahas Sugihan Jawa, sekarang kita bahas Sugihan Bali. Jadi sehari setelah Sugihan Jawa, umat Hindu kembali merayakan rayanya Sugihan Bali Fancy Gema Merdeka ya. Ini masih satu rangkaian Hari Raya Galungan, diperingati setiap 210 hari pada Suke Kliwon Wuku Sungsang. Jadi kalau Sugihan Jawanya itu hari Kamis, Sugihan Balinya itu di hari Jumatnya ya. Sugihan Bali ini merupakan hari penyucian terhadap alam mikrokosmos atau Buana Alit ya. Jadi kalau kita lihat dari situs PHDI yang resmi, Sugihan Bali itu berasal dari kata sugi yang berarti membersihkan, dan Bali yang berarti kekuatan yang ada dalam diri kita. Prosesi pembersihan menjelang Hari Raya Galungan ini dilakukan secara skala dan juga niskala ya, baik lahir dan juga batin, di mana Sugihan Bali ini juga jadi momen yang baik untuk melakukan penglukatan. Sarananya dapat menggunakan bungka nyuh gading. Kemudian kalau kita lihat dari lontar Sundari Gamo, Sugihan Bali ini artinya penyucian badan jasmani dan rohani atau Buana Alit yang dilakukan dengan memohon tirta pembersihan atau penglukatan. Nah kalau dalam buku Hari Raya Galungan ya, buku yang sama tadi kita baca Fancy Gema Merdeka yang terbit atau yang dicetak tahun 1992 ya, dijelaskan tidak ada upacara khusus saat pelaksanaan Sugihan Bali. Umat dapat memohon tirta penglukatan kepada Sang Sadaka atau Sang Sulinggih. Selebihnya perayaan Sugihan Bali dilakukan dengan persembahyangan sebagaimana saat hari-hari Kliwon lainnya ya, karena sekarang juga Kajang Kliwon ya Fancy ya. Selain penglukatan, Sugihan Bali juga jadi waktu yang baik untuk melakukan yoga semedi, tujuannya untuk mulat sarire atau introspeksi diri dan menahan diri dari segala macam godaan indria. Nah, kemudian Fancy Gema Merdeka, sama juga kayak tadi Sugihan Jawa ya kan, prosesi Sugihan Bali itu juga bisa berbeda sesuai dengan di skala patre masing-masing gitu. Jadi mungkin ada beberapa proses-proses yang berbeda antara desa satu dengan desa lainnya, dan itu oke-oke aja. It's fine gitu ya, karena kita di Bali itu menganut desa kalapatri yang beda-beda yang kan sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan masing-masing gitu. Yang penting adalah intinya, yang penting adalah artinya, yang penting adalah tujuannya sama, oke?

kita rayain hari ini, kemarin, dan seterusnya sampai nanti penutup di Kuningan ya. Semangat pokoknya buat kita semuanya, fans Gawang Merdeka, buat semotan Bali pasti lagi hektik-hektiknya. Mungkin pagi hari ini ada yang lagi prepare mau sembahyang, ya kan? Karena biasanya tuh pagi-pagi udah pada sembahyang orang Bali, kayak bangunnya jam berapa ya? Ya kan jam 5, jam 4 kayak udah bangun ya kan, udah persiapan, udah mentanding bla bla bla bla bla bla, terus udah langsung sembahyang biar nanti aman untuk berangkat kerjanya gitu ya kan. Tapi kalau misalnya mau sembahyang nanti sore pun sebenarnya sah-sah aja ya, fans. Yang penting kan niatnya gitu. Mungkin paginya terkendala waktu, mungkin cepet-cepet kerja atau ABCDE. Karena setiap orang pasti punya alasannya masing-masing, betul ya kan? Jadi jangan kalian judge tetangga-tetangga kalian gitu. Yang penting kita semua udah ngerayain, udah sembahyang sesuai dengan hati nurani kita masing-masing gitu ya. Oke, fansnya Gawa Merdeka, selamat pagi, semangat bekerja buat kita semuanya, selamat membanten buat teman-teman yang mau membanten pagi hari ini. Sekali lagi, Rahajeng Rahina Sugian Bali ya, fansnya Gawa Merdeka. Dikit lagi, kita udah deket banget sama Hari Raya Galungan, jadi selamat mentaki-taki juga buat fansnya Gawa Merdeka semuanya, ya kan? Semoga semuanya berjalan dengan lancar, aman, sentosa gitu. Semoga gak ada yang berantem-berantem, karena kalau udah Hari Raya gini, kadang butuh kalunya suka kemana-mana, suka ada di mana-mana gitu loh, fans Gawang Merdeka. Jadi kita harus mawas diri biar kita gak berantem selama proses kita menuju rainan-rainan berikutnya ya. Oke, terima kasih juga fans Gawang Merdeka untuk yang sudah bergabung di sosial media kami. Oh, ada yang mau ke sekolah ngambil rapot katanya hari ini, sempat monitor dulu sebentar sebelum berangkat, mantap. Terima kasih banyak sudah monitor, hati-hati di jalan ke sekolahnya nanti ya. Semoga aman, tentram, bahagia. Semoga nilai-nilai anak-anaknya juga pada bagus-bagus ya, fans Gawa Merdeka ya. Oke, Tiara cuma bisa mendoakan yang terbaik. Terima kasih banyak fans Gawa Merdeka, karena sudah durasi juga, jadi Tiara juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak buat semuanya. Semoga semuanya happy dengan lagu-lagu yang sudah meluncur. Semoga semuanya happy juga dengan informasi-informasi yang Tiara baca ya. Jangan lupa besok udah pembukaan PKB, fans Gawa Merdeka jangan lupa ramaikan pembukaan PKB sampai nanti di penutupan tanggal 11 Juli ya. Oke, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan buat kalian yang lagi dengerin Tiara dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak semuanya, oke? Dan jangan kemana-mana, karena abis ini ada program selanjutnya, Varia Pulau Dewata, dari jam 9 sampai nanti di jam 11 siang. Tiara pamit undur diri, jangan lupa sarapan ya, fans Tia ya, utamakan sarapan dibanding harapan, oke?

Selamat pagi Mbare Bamiarce Irodani Sarang Sami Pansuja Kemamber Dekering Dijujem Genas Semakin Dimangkin Mwali Sekeng Magi Supratman Sata Udong Cepat Lantai Duden Pasar Bali Hati Tiang Jaya Kumaru Sido Tangkil Malih Ngering Irodani Ringgalar Nacara Variap Dedewata Talar Gantun Tetap Ring Frekuensi Tiang Sida Sepitu Nanggu Pito FM Nah Irodani Sarang Sami Sani Arsa Seneng Rini Di Acara Bali dekan arajang ya tangkirang punang-punang punapi Sapa ni taler kantun ke siantu ide sang yang widiwasa Ini para pamiarse pina ke puruan ni ngatur Titiang pantar cara yang terlali ngaturan pengasum kare pina ke pemungka cara Om Swastiastu.

tilarge penampahan galung ya, sampun macihno peninggi, sampun sugian kemarin dan mangkin juga sugian temenin kajang klewon. Nah, pokoknya hari raya untuk umat Hindu sampun jag secara gendeng ne bayu kawi peninggi jag metumbuk-tumbuk. Hari Minggu tilam kita nih. Ini yang jelas ini dari Serang Sami yang lagi tetap semangat gabungan Diki nyaran di tering 97.7 FM Gemah Merdeka ngetren nge. Kita kalau sampun bentering tempat aktivitas ngelantur pakarian-pakarian duwe pacang tunggakan niki pacang kalin menikmati suasana hari raya nge. Merayakan hari raya galungan dan yang rekuningan nge. Yang jelas menyempatkan diri taler bergabung nyaran di tang Diki ring galaran duwe ngetat puput gala solas male bos bos.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Tinggi sampun lewat ya, layang-layang aturan titiang. Selamat pagi, sane sampun sudah bergabung. Wenten Mbak Setiari ya, salam saudara Nini Geyang ya, yang lagi persiapan otonan mangke niki ya. Ada Bu Jero Sokareng Pedungan, Ngerah Jojon saking Pejaten Tabanan, Ketut Marianir yang ngentake, ada Yan Abbas juga Reng Blabatu, kesarengin Pak Mande Hendra, ada Juno Ingo Reng Mas Bedulu Penavigatre, Beli Kaplur juga nggih Reng Pariring, kesarengin Beli Putu Agus Metre lan Pariring Sukojiwo nggih. Ajong Tole Reng Tabanan Penapi Jong, tetap semangat nggih. Tetap bergabung nyarang di tiang Driki sampun siaga YS Balai.

Sampun metilar nge sayang melang ngebe sayang serayang surung jambo kene len kede penyiar jani. Nak biasanya masuk ruang siar nak nyakit nge sayang jani nenek mare jan gitu. Aduh, betawa jaya komaro sedot dan nasi beguling gak bakin komang. Sik semua bukomang. Ngipi apa yang di jaya kumara misalnya dan nah, padahal seman tidur gitu. Sagan pada si beguling dekane marajan gitu. Aduh, tawa penyiar-penyiar Bali banyak libur nih marasian puak beguling bangsik semua. Ini niki Kak Okoh penapi gatro Kak Okoh, Kak Alden juga nih. Ada oseng gak apa jani gitu bet nih. Ngudi angka jumah boyong lah-lah gitu. Aduh, kau kok ya kak Adrian tiangnya sih semua. Ya niki kencang benek kak dan niki. Kak Dao Taman ini ya nih. Kak Oca ingin kijak menjalan ini ya niki. Aduh, jauh perekat keliling bagi ya nih sih semua. Kak Oca. Ada wali sementara di tiang sana sampun nyarengin dok pinggis desing ya. Penampi gadre Indrawari Mancewarna. Sampun juga bergabung. Lantur rentan tuweka ngiring pacung bersele ke sarengin pandai putu sige ring mas bedulu. Ada Wayan Sugiani ring Kalangasem. Pak Ngurah ring pipit permai sarang porong boi juga nge. Niki putu kembar Ariani ya. Sampun juga sampun masuk meniki matur semua kebantan muali tembang sampun siapa didiang menang.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang Lina lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabel nasatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang beliannya lo. Betang nih beli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona nasati harmoni gen beli. Nasati itu nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dije beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777. Mari sehat alami dengan Nasatya.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Come on.

tilar ngeseng mad-mad nge, kayak benar ya kita judulnya niki. Ring ini dan nanti tiang sani seneng arse ring tembang sani sampun side kado ring ini dan nanti tiang sarang sami peninggi sani kari tetap gabungan sampun tamah semangat hari kala menemain ini dan nanti tiang kari pada sibuk-sibuknya nge. Wendan Bejero Martasari ring siulan ada juga Bu Gede ring kesiman Bu Yan Bur Arini juga sapun navigatre komang minggu mau lari hati ke sarang wayanaya ya, penapi gatre Ji Mang Punggul juga sarang Pak Cahya Agus ring tanggap mau wayan lastri ada jero tunjung Uma Bian Blayu sarang Yan Ena ring belang SBY penapi gatre Pak Man bok itu setia timpal kijau alih gitu model nih gitu Pak Man ye sana make turan ditiang minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat baik untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus nih untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan keluarga. Ngedarahnya ini juga gampang. Wenter dari cabang apotekku dan toko obat terdekat ring genai itu dani. Wenter yang apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya. Ring apotek kita hubung di Jalan Cokroaminoto 309. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76. Toko obat saudara di Jalan Gajah Mada 86. Toko obat dunia sehat di Jalan Raya Sesetan 457. Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Ifarma Sapanjer di Jalan Tukar Pekerisan 60B. Apotek Ifarma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8. Ada juga di apotek kita Sidikarya, sana mengenaring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Tinggi TSM ya sampun cidaturan di dari Indo Dani senemangkin katur ale ayuning dewasa ya. Cari walang gati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan atiwa-tiwa tengah ben dan membangun rumah. Genir waneng ya baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api, tidak baik untuk mengatapi rumah, melaspas dan bercocok tanam. Kalau biang rao baik untuk menebang kayu, membuat bubu, memuja pitre, tidak baik untuk membangun, mengatapi rumah.

0: Lantur kalau gotongan baik untuk memulai sesuatu usaha dan tidak baik untuk mengubur atau membakar mayat. Kalau kutil manik baik untuk membuat ranjau, pagar, rintangan, lubang penghalang maupun pemisah nih alat perangkap ikan dan juga upokaro butoyannya. Alur kalau sore tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Lantur salah wadi tidak baik untuk melakukan manusiaannya. Mau pandes, potong rambut dan lain-lain pitriannya. Tiba-tiba tengah ben peniki nyekah ngasti. Ini ke turan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Gimana kabarnya, Tut?
1: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
0: Iyan beli, tahun depan pensiun, Tut.
1: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Deh, Iyan beli, pasti netan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
0: Sing jake, Tut, ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah, Tut, beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
0: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken tuh beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
0: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat, Vi. Biaya sudah ada. Terjangkau lagi. Mau beasiswa, ada di sini. Mau belajar bisnis, ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Halo.
8: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
9: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
8: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
7: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
8: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
7: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
8: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Inggih mecebur nggih sampun sida kadur ring redane sareng sami selamat pagi wenten dewa boncu ring kedewatan ubo dantur wenten pan kakang ring sanggolan tabanan antur wenten Pak Ariana sareng Ibu Ariana seneng ring pejeng ngaji tiga lalang wenten taler putu jangga saking nongan Bu Pandai ring Sukawati Lydia Sukawati Mang Excel juga Budi Rahmawati ring Kutri benah Kutri nggih Kutri sampun semua deh ada juga Ketut Adi Dharma Pupuan Rajeng Semeng sampun masa nekan nah sana mangke turan di informasi muali bagi semeton ditang semeton Dewa Takom yang berada jauh dari toko kami nggih atau bagi semeton ditang yang malas keluar karena panas dan macet di jalan nah kini produk yang dijual di Dewa Takom bisa dibeli dari rumah cukup dari marketplace favorit sepertinya nih Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop ya cukup ketik di Watacom tersedia promo COD dan gratis ongkir produk akan langsung dikirim instan ke rumah Indodane kurang lebih 2 jam ya di Watacom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Indodane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal ini akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix dan tentunya nih stok iPhone di Dewatacom juga lengkap nih dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewatacom dan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Panasonic dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan komandan. Nah buat yang mau kredit cukup dengan KTP diproses cepat. Kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Indodane. Nggih, mau tanya silakan celak nomor WA-nya di 62812393176686. Mari pisan terus celak di 62812393176686. Info lain bisa follow Instagram @dewatacom atau Facebook @dewatacom. Nah, bagi Pansja Gemah Merdeka silakan gunakan kode dewa GM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewatacom Kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
3: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: cuman menjadi koleksi komandan ge, menjadi barang pajangan ge, mudah-mudahan ki pahlawan pengganti sampun cidekatur. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power 168.000 untuk 3 saset ge. Jadi untuk Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali komandan, dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring kena ide dani.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marjan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok,

Diingi bahagia nggih kasmaran judul teman sampun cide katur yang rudan yang tiang sarang sami Dian Marisa nggih penapi gatur yang punggul ada juga pandai kecil nggih ke sarangin de baem yakusa yang kubu karangasem nggih sik semua pak de ada mawayan pionir yang kengatan ubud ngelantur juga wenten semantan tiang mama Arista Rasti bu Ayuna sampun juga tetap semangat bergabung nah niki ring itu dan nanti tiang manianya bola poli jangan lewatkan ye. Saksikan pertandingan seru dengan pukulan-pukulan keras dari masing-masing pemain ye. Do tanggal 12 dan 13 Juni 2026 nah niki pertarungan hidup mati ye. Mempertaruhkan nama klubnya masing-masing niki pertandingan dimulai pukul 20 WITA sampai selesai ye. Ada 4 tim tangguh yang akan berlaga ye. Untuk nanti malam tanggal 12 Juni 2026 di session pertama Batman Banjar Tauman Kekeran berhadapan dengan Putra Peguyangan Peguyangan Kajeden Pasar. Di session kedua Mojopahit Aseman Kangin Tibu Beneng Pacang Menantang Por Sedang Desa Sedang Abian Semal. Gimali pisan di session pertama Batman berhadap dengan Putra Peguyangan. Di session kedua Mojopahit berhadap dengan Por Sedang ya. Tiketnya nih untuk dewasa Rp50.000 untuk anak-anak Rp30.000 dan dapatkan door prize menarik dari sponsor ya. Dan menianya bola poli jangan lewatkan ring berapa rame-rame ajak keluarga itu dane untuk menyaksikan pertandingan seru peniki. Nggih, acara peniki juga didukung oleh Radio Gema Merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Singi itu Dani pan sejak mau merdeka sarang sami singa di hati sampun sida kature ngiro dan di dian sanekari nyarang di dian nah dua ninggala sampun nama daging roh riki mandan dumun di dian nyarang dan di dian gelaran dewe varial perdewata selamat beraktivitas tetap yang nanya mawaspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuat plung om santai santai santai om.

97.7 FM Gema Merdeka ngeteran. Selamat siang Pamsi Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senada bahagia sekali, saya kembali hadir menemani Anda bareng potlot-potret lagu Indonesia ngetop untuk edisi hari ini di lembaran hari Jumat yang penuh dengan berkah 12 Juni 2026. Saya menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren Adera, bahagia bersamamu ya. Fans Gema Merdeka siang hari ini, seperti biasa, Yulia juga bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda ya. Tapi kali ini ada informasi dulu yang bakal Yulia hadirkan untuk Anda. Jadi Fans Gema Merdeka, Yulia mau mengingatkan ya. Jadi Vitalik itu kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sachet itu Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

ketika ada penyakit ya, ini berawal dari akibat terlalu banyak berpikir atau banyak pikiran. Nah, jadi kalau kita misalkan banyak pikiran, nah ini akan berdampak pada suatu penyakit tertentu. Fansi Gemuk Merdeka, penyakit akibat terlalu banyak pikiran ini dapat muncul saat stres dan beban

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang,
3: kembang, kembang,
4: kembang.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Merdeka.
3: ...97,7 FM Gema Merdeka, ngeteran fansti Gema Merdeka masih di ajangnya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetom. Balik lagi pada topik kita, fansti Gema Merdeka, ada beberapa penyakit ya, ini diakibatkan terlalu banyak pikiran. Nah, jadi yang pertama adalah gangguan kecemasan. Fansti Gema Merdeka, gangguan kecemasan ini ditandai dengan rasa cemas yang berlebihan yang sulit untuk dikendalikan, meski tidak ada ancaman nyata. Penderitanya sering merasa gelisah, mudah panik, otot terasa tegang, dan jantung berdebar. Jika berlangsung lama, kecemasan dapat mengganggu konsentrasi, kualitas tidur, serta aktivitas sehari-hari. Kondisi ini berkaitan erat dengan respon stres yang terus aktif pada sistem saraf. Yang kedua, gangguan suasana hati. Stres berkepanjangan dapat mempengaruhi keseimbangan zat kimia di otak yang mengatur emosi. Akibatnya, seseorang bisa mengalami perubahan suasana hati, mudah tersinggung, merasa sedih berkepanjangan, atau kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya menyenangkan. Nah, dalam kondisi tertentu, gangguan ini dapat berkembang menjadi depresi yang membutuhkan penanganan khusus. Nah, dampaknya tidak hanya dirasakan secara emosional, tetapi juga pada hubungan sosial dan produktivitas. Yang ketiga, fansi Gema Merdeka, gangguan tidur. Nah, penyakit akibat terlalu banyak berpikiran yang selanjutnya adalah gangguan tidur. Seperti sulit memulai tidur, sering terbangun di malam hari, atau tidur tidak terasa nyenyak. Nah, pikiran yang terus aktif membuat tubuh sulit memasuki fase relaksasi yang dibutuhkan untuk tidur berkualitas. Kurang tidur dalam jangka panjang ini dapat menurunkan daya tahan tubuh, memperburuk suasana hati, dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, masalah tidur sering menjadi tanda awal stres yang perlu diperhatikan.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema, gema, gema, merdeka.
4: Sembilan tujuh koma tujuh FM, Gema Merdeka Ngetren Fanstia, Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Masih bersama tema yang tadi, ada beberapa penyakit ya, akibat terlalu banyak pikiran. Tadi sudah ada tiga, yang keempat, keluhan fisik akibat stres. Stres tidak hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga dapat menimbulkan keluhan fisik. Nah, beberapa gejala yang sering muncul meliputi sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan seperti mah atau diare, serta rasa lelah tanpa sebab yang jelas. Hal ini terjadi karena hormon stres mempengaruhi kerja organ tubuh. Nah, jika dibiarkan, keluhan fisik ini bisa muncul berulang dan mengganggu kualitas hidup Anda. Yang kelima, Fansia Gema Merdeka, masalah konsentrasi dan daya ingat. Nah, jadi beban pikiran yang berlebih ini dapat mengganggu kemampuan otak untuk fokus dan mengolah informasi. Nah, seseorang mungkin menjadi mudah lupa ya, sulit berkonsentrasi atau merasa pikirannya kosong saat beraktivitas. Kondisi ini sering berdampak pada performa kerja atau belajar. Dalam jangka panjang, gangguan konsentrasi bisa meningkatkan risiko kesalahan dan menurunkan kepercayaan diri. Yang keenam, penyakit psikomatik. Nah, penyakit psikomatik ini terjadi ketika masalah psikologis memicu keluhan fisik tanpa penyebab. Nah, Fansia Gema Merdeka, medis yang jelas. Gejala itu bisa berupa nyeri perut, nyeri dada, pusing atau sesak nafas meski hasil pemeriksaan tampak normal. Stres dan emosi yang terpendam berperan besar dalam kondisi ini. Penanganan biasanya memerlukan pendekatan menyeluruh pada kesehatan mental dan fisik. Dan yang ketujuh, Fansia, stres berat ini juga tidak terkelola ya. Ini dapat meningkatkan risiko penyakit kronis.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane, meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane, coba aja tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punya. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, merdeka.
5: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans, ya. Gema Merdeka masih diajanya potlot, ya, potret lagu Indonesia Ngetop. Nah, fans Gema Merdeka, selamat istirahat siang untuk Anda yang siang hari ini sudah beristirahat siang, ya. Selamat menikmati santap siang hari ini bersama rekan-rekan di kantor ataupun bersama keluarga.

0: Gadis apaan sih?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gemar,
6: merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka
4: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans. Ya, Gema Merdeka masih di ajangnya Potlet ya, Potret Lagu Indonesia Ngetop ya. Selamat siang Fans Gema Merdeka dan selamat kembali beraktivitas untuk Anda semuanya yang sudah menikmati santap siang hari ini. Dan Fans Gema Merdeka, semoga hari Jumat yang penuh dengan berkah ini membawa kemudahan deh, dan juga rezeki datang dari segala penjuru untuk Anda semuanya. Baiklah Fans Gema Merdeka, kali ini diputarkan dari Amanda Caisa, Ada Pacar atau

97.7 FM Gema Merdeka, ngetran fans setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang ya. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Potlot Potret Lagu Indonesia ngetop di edisi hari Jumat yang penuh dengan berkah 12 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans setia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus,

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat siang fans ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara lagi ya. Kita masih edisi hari ini, masih edisi hari Jumat di tanggal 12 Juni tahun 2026. Rahaja ngerahin sugian Bali fans ya. Dan seperti biasa, setiap jam 2 siang kita akan lanjut ke program Halo GM selama 1 jam, dari jam 2 sampai nanti di jam 3 ya. Dan berhubung sekarang itu adalah hari Jumat, otomatis Halo GM-nya ada playlistnya ya. Jadi sebelum Vanessa telepon, harap sudah cek and recheck dulu playlist kami. Tadi Tiara udah posting di Facebook-nya Gema Merdeka Ngetren sama di story WhatsApp-nya GM. Jadi silakan cek dulu penyanyinya siapa, judul lagunya apa ya. Kalau udah tahu mau pilih yang mana, baru langsung telepon ke nomor WhatsApp kami

0: 081-558-9977. Jangan lupa nanti bisa kirim salam untuk satu orang spesial juga, oke? Okay? Lanjut, kalau begitu langsung Tiara akan angkat telepon pertama dulu. Untuk edisi hari ini ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Selamat siang Kak Tiara, dengan Ketut Sari.
0: Halo, di mana Mbak Ketut Sari?
1: Lagi di Denpasar Kak Tiara.
0: Oke, gimana cuaca di sana? Mendung kah?
1: Mendung Kak Tiara.
0: Baiklah, mau request lagu apa nih Mbak Sari?
1: Lagunya Rosa.
0: Lagunya Rosa, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat suami tercinta aja deh Kak, mau yang mau ke Singaraja.
0: Oke.
1: Buat Kak Tiaranya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih Mbak Ketut Sari di Denpasar yang sudah ikut monitor juga siang hari ini ya. Lagunya Rosa sudah ready. Kita langsung dengerin sama-sama. Lupakan Cinta dari Rosa.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Fancy Gema Merdeka, kita lanjut. Lagu pertama tadi sudah meluncur, lagunya Rosa ya, dan masih ada 10 lagu lainnya. Jadi tenang aja ya. Kita angkat telepon kedua dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo geng.
4: Halo BM, selamat siang Kak Tiara cantik.
3: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
4: Mbak Mini, Tabanan Luwes, Kak Tiara.
3: Halo, gimana cuaca Luwes, Mbak Mini?
4: Cuacanya Kak? Hujan, Kak Tiara.
3: Oh, dari tadi hujannya?
4: Tadi dapat reda, paginya hujan.
3: Oke.
4: Sekarang lagi hujan.
3: Sekarang lagi hujan, baiklah. Mau request lagu apa nih, Mbak Mini?
4: Lagunya Bernadia, ya.
3: Oke, salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat Kak Tiara yang lagi bertugas. Terima kasih, dadah bye-bye.
3: Dadah bye-bye. Terima kasih, Mbak Mini, di Luwes Tabanan yang katanya lagi hujan. Saat ini Fancy Gawa Merdeka. Baiklah, kalau Denpasar masih mendung, ternyata teman kita di Tabanan sudah turun hujan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan ya. Fancy Gawa Merdeka kayak tumben deh hujan, ya kan? Setelah beberapa hari ini kita panas biasanya, sekarang tumben cuacanya hujan, tapi gak apa-apa ya. Oke, kita langsung aja dengerin dulu lagu yang udah di request sama Mbak Mini dari miliknya Bernadia. Ini dia, Rabun Jauh.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngatani. Itu dia lagunya Bernadia Rabun Jauh. Sudah meluncur ya fansi Gema Merdeka. Sekarang kita lanjut angkat telepon ketiga. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara jegeknya Lole.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Budu gak di Keboiwo.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Keboiwo hari ini?
1: Cuacanya di sini mau hujan gak? Di sana gimana?
0: Oh, di sini mendung, Bu tuh.
1: Iya.
0: Iya, mau request
1: Dewa yang... 19 ya, Gek?
0: Boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja deh, dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Buat Tiara spesial, mat bertugas sayang. Bu Tuh pamit, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Bu Tuh. Daerah Keboiwo katanya sudah mau turun hujan. Fani Segawa Merdeka siap, terima kasih banyak ya untuk informasi cuacanya hari ini. Oke, jadi berasa jadi BMKG dadakan. Oke, kita lanjut. Kalau begitu Fani Segawa Merdeka dengerin dulu lagu yang udah dipilih sama Bu Tuh ya. Dewa 19, Cintakan Membawamu Kembali.

ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Gema, Gema Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, angkat rayon fansi Gema Merdeka, kita lanjut. Tapi sebelum Tiara angkat telepon, Tiara punya informasi penting dulu ya dari Dewata.com yang kini semakin dekat. Bagi fansnya yang berada jauh dari toko Dewata.com, kalian tenang aja. Terus buat kalian yang mungkin juga mager, aduh mager banget loh, panas, macet gitu kan, tenang. Karena semua barang produk atau barang-barang yang akan dijual di Dewata.com bisa kalian beli di marketplace. Yay! Jadi sekarang tuh produk yang dijual sama Dewata.com tuh udah bisa kita beli dari rumah, cukup dari marketplace favorit kita. Bisa di Shopee, Tokopedia ataupun di TikTok Shop. Fansnya tinggal ketik aja Dewata.com, nanti bakal keluar toko online-nya dan kalian bisa langsung scroll di sana ya. Lanjut, tersedia pula promo COD dan juga gratis ongkir yang mana produknya akan langsung dikirim instan ke rumah fans dia minimal dalam jangka waktu 2 jam ya. Dewata.com pun juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop dan juga aksesorisnya. Pilihan barang-barang handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layarnya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewata.com juga lengkap, mulai dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series ya. Merek laptopnya juga lengkap di Dewata.com, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja. Dan buat kalian yang mau kredit, cukup bawa KTP aja, karena Dewata.com ini bekerja sama dengan banyak pilihan finance dan langganan Anda, dan gak perlu tunggu lama-lama karena prosesnya cepet ya. Jadi kalau misal fans Gema Merdeka pengen tanya-tanya dulu, boleh banget, kalian bisa tanya-tanya via WhatsAppnya Dewata.com, nomornya silakan di save 0812 3931 7686. Sekali lagi di 0812 3931 7686, dan kalian pun bisa follow Instagramnya Dewata.com dan Facebooknya Dewata.com. Oke, terus jangan lupa juga fans Si Gema Merdeka, buat kalian yang pengen belanja online, jangan lupa pakai kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan pas kalian check out di marketplace favorit kalian. Oke? Ingat, kalau fansnya mau beli handphone atau mau beli laptop, choose ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
1: Hai, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
2: Ya, Rahmawati Singapadu.
1: Halo, bagaimanakah cuaca Singapadu hari ini?
2: Cuaca Singapadu lagi mendung di sini Mbak Tiara.
1: Sama berarti. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Ran.
1: Lagunya siapa?
2: Ran.
1: Ran, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Buat Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, terima kasih kembali. Lagunya langsung meluncur, kulakukan semua untukmu dari Run.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut Fancy Gema Merdeka. Setelah lagu Run, kira-kira lagunya siapa ya? Kita angkat teleponnya dulu. Kita sapa dulu sama-sama. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Mbak Tiara Cantik.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Cahaya, Karen Tanggapnya.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
1: Cuacanya adalah Tiara secara hatinya Tiara siaran di sana.
0: Astung Karen, mau request lagu apa?
1: Lagunya Mawar the Young ya.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di RDGM ya. Kepada Tiara mak bertugas. Terima kasih cantik.
0: Oke, okay, terima kasih kembali. Salamnya sudah tersampaikan langsung karena beliau ada di sebelah Tiara. Terima kasih banyak Pak Cahaya sudah ikut bergabung. Udah didengar juga ya sama istrinya. Terima kasih banyak. Kita langsung aja dengerin lagunya Mawar Deyong, Lebih Dari Egoku.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren fans Gema Merdeka, jangan lupa nih buat semeton Wajah Motor, karena sekarang ini lagi ada promo Galungan dan Kuningan bersama Wajah Motor. Saatnya fans yang ngerayain hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Plus ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja ya. Kalau KTP kalian luar Bali, sebagai pendatang, sebagai rantauan, atau mau tukar tambah, tenang aja, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari, plus ada membernya juga. Keren banget kan, fans Gawa Merdeka, jadi langsung aja meluncur ke Wajah Motor terdekat dari lokasi Anda. Oke, Wajah Motor, Nema Rejan. Oke, kita lanjut. Angkat telepon lagi, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, halo. Selamat siang.
0: Selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbak Esther di Kebo Iwo.
0: Halo, bagaimana cuaca Kebo Iwo hari ini Mbak Esther?
1: Hari ini baru hujan.
0: Oh, sudah hujan ternyata.
1: Iya, oke, baru banget. Hujan ini belum ya, ada 5 menit.
0: Oke, berarti masih baru banget. Oke, mau request lagu apa nih Mbak Esther?
1: Lagu Yofi sama Liodra ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Spesial buat Mbak Tiara yang cantik. Dan pendengar Gema Merdeka, selamat siang. Selamat menikmati hujan.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Mbak Tiara. Okay.
0: Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Esther di Kebayuwa sana yang sudah turun hujan ternyata. Baiklah, hati-hati buat yang lagi dalam perjalanan ya. Tetap jaga kesehatan buat kita semuanya. Oke? Okay? Sembari kita langsung dengerin lagu yang udah di-request. Lagunya Yofi Widianto yang kolaborasi sama Liodra, Tiara dan juga Ziva Magnolia. Apa artinya aku?

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema Merdeka.
0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetra kita lanjut. Apa artinya aku sudah meluncur? Kira-kira lagu berikutnya lagunya siapa ya? Tiara masih punya 5 lagu lagi. Oke, langsung aja deh kita angkat telepon dulu. Kita sapa dulu. Halo GM.
3: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
3: Terus kan, kawasan Sukawati dapat kan Kak Tiara?
0: Halo, bagaimanakah cuaca Sukawati hari ini?
3: Astungkara, cuacanya mager Kak Tiara.
0: Mager kenapa tuh?
3: Mendung agak gerah.
0: Oke, baiklah, kita ademin dulu. Mau request lagu apa?
3: Lagunya Kebue Junior bisa Kak Tiara?
0: Bisa dong, salamnya buat siapa nih?
3: Di spesialin buat Panseria Gema Merdeka yang masih monitor dan buat Kak Tiara yang bertugas nasi anget sambal cabai.
0: Cakep.
3: Makasih banget Kak Tiara. Bye bye.
0: Terima kasih beli Royce Kani di Sukawati sana. Terima kasih banyak sudah ikut gabung untuk edisi hari ini ya. Katanya mau lagu Cowboy Junior yang judulnya Terhebat. Kita langsung dengerin sama-sama ya. Ini dia singlenya.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren sudah meluncur. Terhebat lagu dari Cowboy Junior. Sekarang kita lanjut Fancy Go Merdeka. Masih ada 14 menit lagi tersisa. Jadi yang tadi sempat telepon-telepon ya kan, langsung aja telepon lagi di 081-558-9977. Oke, kita sapa dulu penelpon berikutnya. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Siang, Gedera.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Bapak Pangestu di Blabatu, Ge.
0: Halo, Pak Pangestu dari Blabatu.
1: Ya, Ge, ya.
0: Bagaimana?
1: Salam ya sama keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Nah, sama Putu Gede Pangestu Hari Mastun. Love Made Mastu Masih Hari.
0: Oke, cukup.
1: Sama Adik Tunjung Hari.
0: Oke. Ya.
1: Makasih, Gedera ya. Lagunya? Ya, Gedera aja nih, ya.
0: Oke. Terima kasih.
1: Masih,
0: Ge. Yuk, terima kasih kembali untuk kesempatan kita dari mana tadi? Blabatu ya. Terima kasih banyak sudah ikut gabungan. Lagunya bebas. Apa ya? Kayaknya nostalgia bersama cocok nih. Karena kan yang disalamin teman-temannya gitu ya, fansnya ya atau mungkin keluarganya. Jadi langsung aja deh kita nyanyi sama-sama Sherina Munaf yang duet sama Derby Romeo. Nostalgia bersama.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren itu dia, nostalgia bersama lagunya Shireen Munaf bersama dengan Darby Romero. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya, fans Gema Merdeka. Oke, kita lanjut, 9 menit terakhir dan Tiara pun masih punya 3 lagu terakhir. Ada lagunya Endang Sukamti yang Sampai Jumpa, terus ada juga single Sal Priyadi yang lagi trending, ada titik-titik, asik, di ujung doa. Terus ada juga terakhir lagunya Yovie Nuno yang judulnya Bunga Jiwaku. Jadi 3 itu aja yang tersisa ya, fans Tia ya. Dan Tiara masih punya satu informasi penting juga, jadi Tiara mau baca dulu boleh ya. Untuk fans Gawang Merdeka ada kabar gembira, khususnya untuk para orang tua yang masih bingung untuk pilih tempat pendidikan untuk putra-putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti. Sekarang fansnya gak usah bingung ya, karena saat ini ada SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata ini merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan game, kecantikan, serta ada bisnis digital ya. Selain itu ada juga kegiatan ekstrakurikulernya, kemudian ada beberapa kegiatan unggulan juga, plus sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali. Oke? Nah, kalau untuk sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata, ini juga udah pasti dapat program kejuruan ya. Di sana ada layanan penunjang keperawatan dan caregiving, ada juga layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, kemudian ada manajemen perkantoran rumah sakit, serta ada pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Tentu dengan beragam fasilitas yang disediakan, gedungnya lantai 4, kemudian setiap kelasnya pun sudah ada smart TV, parkirannya luas fans dia, kemudian semua laboratoriumnya pun berstandar industri, free wifi, ada asrama juga, dan yang paling penting, bebas uang gedung. Serta ada juga program beasiswa sekolahnya. Di situ ada beragam beasiswa Fans Gawa Merdeka. Ada beasiswa yatim atau yatim piatu, ada juga beasiswa ojek online, ada beasiswa kurang mampu, ada beasiswa anak peguyangan, sampai ada beasiswa anak kembar Fans Gawa Merdeka. Wah, keren kan? Jadi untuk kalian yang mungkin penasaran, pengen tahu informasi lebih lengkapnya, kalian bisa langsung meluncur ke SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 466 Peguyangan dan Pasar Utara. Kalau tanya-tanya bisa lewat WhatsApp-nya juga di 0813-3735-0080. Sekali lagi 0813-3735-0080. Jangan lupa untuk kalian yang pengen daftar langsung, mungkin para orang tua yang gak mau pilih-pilih banget, saya gak mau buang-buang waktu gitu ya, karena sudah menentukan pilihan untuk anaknya sekolah di sini, langsung aja daftar langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Terus misalnya nih gak sempet mau ke sekolahnya tapi pengen daftar online, bisa gak? Bisa. Pendaftaran onlinenya bisa lewat website sekolah masing-masing di www.smkbalidewata.sch.id dan ada di www.smkkesehatanbalidewata.sch.id. Oke, itu dia informasi terakhir kita, Fans Gawa Merdeka. Terima kasih loh untuk Fans Gawa Merdeka yang sudah bergabung, yang sudah bertelpon juga di siang hari ini. Mohon maaf Tiara gak bisa angkat telepon lagi karena sudah durasi Fans Gawa Merdeka. Besok bisa dicoba lagi, besok bisa telepon lagi karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, terima kasih banyak waktunya Fans Gawa Merdeka. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, tapi tetap di frekuensi yang sama, 97 Kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren Tiara pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Bye-bye.

97.7 JFM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat sore fans ya. Ketemu lagi di Formula Dangdut bersama Sani sampai di jam 5 sore nanti. Kita buka satu single berikut ini sebagai single pembuka. Dan untuk Anda yang ingin request lagu, boleh langsung gabungan lewat WhatsApp ataupun lewat Facebook.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min @nonminofficial. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Adakah yang sedang menyamar menjadi CEO? Gak mungkin dong penyamarannya dibuka, ya kan? Selamat sore, fans Tia. Selamat bergabung, ada Abah Waisel dari seputaran Gianyar. Ada Bu Lastri, halo dari seputaran Belayu. Bu Gede Kesiman, terima kasih. Mbok Mini dari Luwus. Udah hadir juga Dek Mas Panjul, halo. Bu Juru Soko dari Pedungan. Dan Pak Ngurah Endu dari seputaran Tulikup. Ini lagunya ini belum ketemu ya, jadi ngikut dulu ya Pak Ngurah Endu ya. Fansnya jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal produksi dari PT Seger Waras. Bisa mengobati radang atau batuk dingin, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang hari. Untuk anak juga bisa yang sering masuk angin, perut kembung, kejang, kaget-kagetan, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran. Bisa dibeli di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Mampir langsung ke Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cukro Aminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer, Jalan Tukat Pakerisan nomor 60B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan Apotek kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fansnya Gema Merdeka, sampah adalah masalah global dan sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik untuk penyediaan makanan dan juga minuman. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dijadikan kompos dari rumah masing-masing. Belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: di Formula Dangdut. Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

081537453121. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Ciket kentang, patimpal, ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beceksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becek-becek. Niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Fun setia, joget terus di Formula Dan. This is one DJ.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatren Fansia ya. Dapatkan informasi valid hanya dari akun resmi Bank BPD Bali. Harap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya dengan mengisi link atau sarana lainnya. Sip dan juga share info penting ini.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

tren ya, terbang bersamaku. Belum bisa nih ngajakin fansnya terbang bersama Sunny gitu ya, karena sayapnya Sunny tuh gak muat kalau dua orang. Bawa Sunny aja dia berat, apalagi bawa tambahin satu manusia bumi gitu ya. Gak bisa ya fansnya ya, mohon maaf sekali. Jadi lagu ini Sunny persembahkan hanya untuk didengarkan saja. Halo Gachi Guang, terima kasih. Nanti katanya sudah persiapan ya untuk acara galungan juga ya. Rencana warna apa nanti waktu galungan ini, warna sanggulnya gitu ya. Biasanya Bu Ai Guang ini punya aja tren sendiri gitu ya. Bu Jero Mertasari, selamat sore Bu Jero yang lagi sibuk-sibuk di rumah. Bu Siti Maruti, terima kasih. Bapak Ari Dinamika dari Klungkung. Niketut Naryasi dari Noja, terima kasih. Bapak Madi Hendra dan juga Bapak Ngurah Bagus Bego dari seputaran Batu Bulan. Fan setia Vitalik sudah hadir dengan semangat dan juga rasa yang baru. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdekanya Tren. Masih di Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti ada Sani. Selamat bergabung untuk fans dia dimanapun Anda berada ya. Selamat sore yang lagi perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Dan tentunya buat Anda yang sedang bergabung bersama kami, terima kasih banyak sudah bersama Formula Dangdut. Sampai nanti ya di jam 5.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu single buat fans dia yang ngerasa lagi kangen seseorang gitu ya. Entah seseorangnya lagi bersama Anda atau ternyata sudah ada di tempat yang berbeda pastinya fans dia. Dimanapun berada, yang jelas waktu bersamanya itu masih teringat gitu ya fans dia. Selamat bergabung Patut Dilaat Maja, terima kasih sudah hadir. Ada Pak Dirumiarto, selamat sore. Jero Tunjung dari Umobian, terima kasih banyak. Ngikut dulu lagunya ya, Jero Tunjung ya. Mudah-mudahan Sunny bisa putarkan, kalau tidak jangan bersedih. Kemudian selamat bergabung juga via Facebook, ada Dewa Boncu, ada Mbok Miniase, halo Roy Skane, terima kasih. Igusti Ayu Parwati juga terima kasih. Oke Mulyarta, Eka dari Ekawati dari Pejeng, terima kasih. Madi Rurut juga dari Angantake, Cok Gus Permana udah monitor. Sehat selalu semuanya fans ya. Yang jelas setelah ini sudah ada rekan saya Nia yang siap menemani sore hari Anda sampai di jam 7 nanti. Tetap bersama kami di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Rajang sore di Danepan Setia Gema Merdeka ring di Jeje Megenah ring sejebak jagat Bali rasa ngayu bagi pisan titiang putunia persidarau tangkil mewaling ngiring dedane melalui citarang bara untuk temang-temang pop Bali ring gelaran acara temu sawitra rani namangkin ring rahina sukra kliwon ring buku sungsang ketekat sana kaping roras ngir ring bulan Juni war sekali tali 6 likur. Ingin sekali biasa, titiang macam ngiring dadane kantos puput galah nampekin jam pitu wengi male bos-bos. Pinaka perwaning atur, lugrayan titiang aturang pengastung karo pengenjali umat, Om Swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Gema, merdeka,
9: merdeka,
8: merdeka.

Iya, 97,7 FM. Gema Merdeka ngetren fans tiap Gema Merdeka. Ada macam-macam. Maan sampai malah ini kisahnya jagi melelungan. Katanya jagi bepergian. Sampun yang lali niki makte sane mawaste jas hujan katanya rianto kan api ring wewidangan WR Supratman niki sampun tedun niki sang yang sabah katanya sampun medal sampun sabah riki ring widangan jalan WR Supratman demagi ja dedane sane wenten ring margi niki state kena rahayung ya lan lawan kemantan sampun ngebot-ngebot riantukan niki belek ring margi ning ya.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Pastia Gema Merdeka Sampun Presiden Tuan Titi Yang Sikit Tembang ye, Layang-layang Sane Kantun Melayang-layang Niki Riantukan Kantun Sabah Waktu Mewarna Tintiang Pesung ye, Menang Manten Dumun Nge Reng Jeru Nge Sampun Nang Kija-kija Ngadenang Pun Melayang-layang Nge Reng-reng Kasur Biar Menggelebuk Meriki Biar Menggelebuk Mereka Kantun Nge Pasti Gema Merdeka Atas Siki Informasi Sane Pacang Tuan Titi Yang Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset niki untuk pengharga mantah Rp56.000 ke mantan. Sampun support untuk menjadi lelaki full power. Talar sampun wetan ekstra full power niki untuk pengharga niki mantah Rp168.000 ke mantan. Niki sampun ngemolehang tigang saset nggih. Dadosna niki Vitalik sendiri niki dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke mantan. Nah, pasti aku memerdeka sane mekayunan jagi ngerarah Vitalik durusan ke mantan mengunjungi apotik taler tuku-tuku obat sane nampak ringgenai dadane song-song.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Ingin 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fans Setia Gema Merdeka Pendidikan di Wawasan Presiden Tanah Titian Siki Tembang Panas Dingin Ketan Ges Saking Bagus Parijata Dumagi Sampo Teribur Kemantan Raja Sore Dumun Niki Sangra Titian Mewali Sane Sampon Presiden Ranjing Ring WhatsAppnya Nya Gema Merdeka Ring 081558977 Sampon Wenten Niki Pak Ian Sene Ring Widangan Banjar Mas Bedulu Niki Ingin Sampon Nyerang Suk Semua Peng Banget Talar Sampon Wenten Bu Wayan Sugiani Ring Widangan Karangasa Mang Anggis niki sampun nyarengin taler matur suk sema wenten bujur soka hari widangan pendungan niki sane sampun absen numun pertama niki mok tu ada suk sema niki bujur soka nge wenten taler bujur melati ring widangan batu bulan niki ring warung batan kepuh niki sampun nyarengin titiang suk sema peng banget taler nge

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Hingga 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Setia Gema Merdeka Penikah dewasa mempersidatan nanti si kita mah saking beli budi arsangnya demangki sampun teribur ke mantan sana makin sanggra titik yang muali sana sampun presiden ranjing malih niki wentan putu wirar yang widangan bukit jimbaran nah. Wenten Taler mau pandai Abi niki reng widangan Singapadu sampun nyarangin seksema Taler sampun wenten Pak Tutirte reng widangan tampak siring gianyar niki nge sampun nyarangin seksema ping banget.
1: Halaman kosong.
0: Wenten Buayan Lastri Taler reng widangan Blayu sampun nyarangin seksema Taler wenten Jero Tunjung reng widangan Umabian Blayu Tabanan niki nge sampun nyarangin seksema ping banget. Wenten Pak Tedilat Maja niki reng widangan Kampial Nusa 2 kenten nge sampun nyarangin seksema. Wenten Ketut Nariasih Taler Bu Nariasih reng widangan Noja sampun nyarangin seksema.

Ini Pan Setia Gema Merdeka Mecebur Sampun Persida Teranti Tiang Sore Ini Mangkin Ngeh Rahajang Sore Dumo Niki Mewali Sangra Titiang Wentan Mau Rair Midangan Batu Kandik Niki Kesarangin Di Aka Sane Wau Bangun Tidur Kenten Nge Mina Bulian Bas Luwungan Ipiana Niki Di Aka Nge Mina Boleh Juara Satu Dadasnya Jek Lep Lep Sirapnya Kanti Sanja Dumo Gija Satu Kena Rayu Nge Mau Rair Nge Talar sampun wenten mau main bajre niki sampun nyarengin titiang biang sayu nak kari dija niki nge melancaran minap niki niki nak biang pudu niki ada wenten talar buayan segianin undang karang asem niki sampun nyarengin titiang suksema Cak Gus Permana, Remidan Sukawatai, Niki sana kantan ngopai sore ini pun Niki nih, dah mungkin tak terkena rahit taler. Pasti aku mabar dengan tentang sikit informasi malas yang dapat cantoran titiang. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan dedane mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia, seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Ingin dan Evan setia gemar merdeka nentan kerasan ki galah sampun tepat reng jam 6 sore sana mangkit pacar ring titi yang dadane mesandakan dumun sinambi nguncarang puja trisan ya malah jebas si aneh sampun wasan nguncarang puja trisan ya titi yang butuhnya pacar mewali ngiring dadane ring temu sawitre paletan sana kaping kali tetap saat yang tinggalan iri kiri 97.7 FM gemar merdeka ngetren
1: gemar merdeka.

Inge 97,7 JFM, Gema Merdeka Ngetrayan Fans Tia, Gema Merdeka Mewali Inge Sarangin Titi Yang Putunia Ring Temu Sawitra Palatan Saneka Pengkali Mepalianan Api. Nah, ada teman-teman niki mepalianan api sirem melahang kebusnya nge. Rajang sore dulu niki sangra Titi Yang Mewali Sane Sampun Presiden Nyarengin Ring WhatsAppnya nih Gema Merdeka Sampun Wentan Bujuru Merta Sari Ring Widang Siula niki Sane Sampun Telah Konegaya Negaan niki Singkuling-kulingnya Mewatunia. Sabar, dunia kari materi sanya udah mau wow, mang nekus yuk kenten. Rajang sore tahun niki, wenten nang angga ring widangan seputaran Banjar Saren Kaler Desenongan. Nyampun nyarengin suksa mampin banget nge. Wenten taler, mau komang minggu ring widangan katerangan sama nyarengin titiang, mater suksema niki mau komang Jumat wenten nge. Sehat selalu nge, mau komang minggu nge. Wenten taler, niki sampun nyarengin titiang, beli putu sutar ring widangan penebel genten nge sampun presiden nyangra taler niki. Rahajang sore ke mantan ya.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Gema Merdeka, Merdeka Dewasa Umur Bersida, Terang Titian Sikit Tembang, Damkar, Cara Damkar nge, sanes tata siaga, niki tentain orang entar, pasti langsung niki cuat, plung, gitu nge. Suka di pernikahan yang beli jaya kemarin, di jaya niki beli angkut ya niki nge. Pastinya Gema Merdeka, mantan sikit informasi dumun, sanes pacaran Terang Titian, Sematan Wajah Motor, Prowo Galungan dan Kuningan bersama Wajah Motor. Saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki niki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Benten taler Yamaha NMAX dan Aerox yang siap kirim DP-nya ringan. Taler niki nggih. Yamaha Fazio angsuran bantah 800 ribuan kemantan. Yang mempunyai KTP luar Bali, pendatang utawi rantauan yang mau tukar tambah, semua niki bisa dibantunya. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, nih marajaan. Wajah Motor, Yamaha Bali.

Ingat 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka LDR. Alelah dilanda rindu sire jani kenge hadoh, kanti leh kanti dilanda rindu, selalu rindu jani rindu mani rindu bempuan rindu sempegat-pegat rindu ne. Rajang sore dumo niki sang rati tiang. Rajang nyaluk sandikale sampun niki nge bentan pak kede tegak gereng widangan ganda pura niki sampun nyarang titiang nak pisagen ya motu koling pang dulu, miradu. Kajang kliwon mungkin pak, ampun aku pang dulu, koling nge, pang cepok nge kang yang. Rajang, wengi taler niki, sana sampun nyarain titiang, wentan gak usah dibawa niki nge, ring widangan. Di jam mungkin niki ragane niki batu bulan kenten nggih sampun nyarengin suk semua ping banget rahajang rahinan tapi wastane niki sugian Bali sarang-sarang niki nggih dibi sampun sugian Jawa mungkin sugian Bali boyoje maro sugian Jawa nak lekat di Jawa ten kenten nggih. Nikah hanya perbedaannya Buana Agung lan Buana Alit ke mantan nikah nge yening ring sugian Jawa nikah untuk mendoakan alam semesta yening sugian Bali niki kembali ke dalam diri kita ring Buana Alit kenten yenenten iwang sekadipun nikah. Rajang wengi taler niki sane sampun nyarangin suk semua mentan Gusti Ayu Awisari sane sampun nyarangin titiang nggih Bu Sayu Awisari undangan bongan kawuh Tabanan niki pun api gatra niki Tabanan nggih sampun suwe tiyang ten pulang kampung niki emeh kenten kone. Wenten taler niki sampun nyarang titiang di doping SDC ring widangan kebagan kayu bihi. Sampun nyarang suk semua ping banget. Taler wenten Bu Yuda niki sampun nyarang titiang nggih Putu Febri saking Darmo Sabe sampun nyarangin matur suk semua ping banget. Pasti ke Merdeka wenten sik informasi malih sane pacang aturan titiang minyak gosok cap tunggal niki presiden menjaga dedane niki saking gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik untuk menjelang tidur utawi bersantai di luar rumah utawi berkemah ya. Minyak gosok cap tunggal talar becek untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur utawi gelisah, durus angin minyak gosok cap tunggal kemangten. Becek talar niki angin kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik pegelinu, sakit seperti tusuk-tusuk, sampunang semenang saya malih niki durus numbas minyak gosok cap tunggal nggih untuk keluarga talar becek niki nggih. Durus ana mekayunan ngererah minyak gosok cap tunggal rerah ke mantan niki ring seluruh cabang apotiku talar toko-toko obat sane nampar genah dadane suang-suang. Sampun wenten ring Jalan Gunung Agung nomor 178B ring apotiku Gunung Agung. Sampun wenten talar ring Jalan Raya Sesetan nomor 221C ring apotiku Sesetan taler wenten ring apotiku Teku Umar ring Jalan Teku Umar Barat nomor 55 wenten taler niki ring apotiku Kuta ring Jalan Pantai Kuta nomor 46 sampun wenten taler ring apotiku 9 Renon ring Jalan Tukat Balian nomor 50 ring Jalan KW nomor 74 durusang meluncur ke apotiku Pulau KW taler sampun wenten ring Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 ring apotiku Ahmad Yani sedementara Widang Gianyar durusang Kemantan ke Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, ring apotiku Batu Bulan.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819-34-33336. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819-34-33347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Hingga 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tiang Merdeka Menang Badeng Kentengnya Sampul Persida Terang Titiang Mungkin Makin Ya Dia Stone Tiang Badeng Sake Wale Tiang Na Anteng Asik Sirang Leh Mandu Ada Raja Ngomong Hidupu Niki Sang Rati Tiang Mewali Sana Sampul Nyarangin Ring WhatsAppnya Niki Gema Merdeka Wenten Pak Gung Ketut Wirawan iki reng widangan pendungan sampun nyarangin titiang nggih sok sama Pak Gung. Pak Gung minap kone badeng ganteng. Kenten kocap nggih. Kata siapa? Kata istrinda tercinta. Yen nelen durung pasti kenten Pak Gung ampura niki Pak Gung. Wenten taler Pak Wayan ayo kenten nggih. Reng widangan pendungan taler niki sampun nyarangin weh minabang niki mepi sago niki sarang Pak Yan ayo niki nggih. Pak Gung Ketut Wirawan sarang Pak Yan ayo. Taler sampun wenten Gusti Made reng widangan sepidi niki sampun nyarangin suksema peng banget. Wenten taler niki Pak Yan Swade reng widangan banyar kembengan kenten nggih sampun nyarangin titiang suksema peng banget. Abah Waisel reng widangan samplangan sampun nyarangin Nini Gusta taler rajang serike mantan. Sampun wenten taler niki siran niki nggih bledek Mas Panjul niki reng widangan belah batuh niki sampun nyarain titiang matur suksema peng banget nggih. Bledres kane reng widangan Sukawati niki sane sampun kesarengin Mr. Bean niki melalai kocap niki nggih dumugi kena rahayu kemantan sing tadi dari pahlawan pengganti blai.

Deka Rajang wengi domo nikinge sang rati tiang mewali wentan yande remidan kliki niki sampun nyaring titi yang sesemua peng banget talar wentan rumiarta remidan pego sesetan niki sampun nyarangin nge suk semua peng banget gus aji maco niki sampun nyaring titi yang talar remidangan semua baung gianyar suk semua peng banget niki wentan meme oman talar remidangan setia budi niki sampun nyaring titi yang ya. Itu dan Evan setiap memerdeka nentan kerasan ki galas sampun tamis tamis telas kang yang dumun rawi riki dumun ngeh titi yang putunia nyarang ide dana ring gelaran acara temu sawitra dan makin sake wantan tetap satu yang mentenggelan riki ring 97,7 FM gema merdeka ngeteran riantukan melaju bos pacang kelantorang antuk program anjang sana udara kesarangin Mbak Wina titi yang putunia ngelusan pemamit puputang titi antuk pramasanti om santi santi santi om.

Kembali dari lantai 2 di kawasan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Kita sua di Anjang Sana Udara dengan saya Wina Kristina yang akan temani selama 2 kali 60 menit tentunya dengan serangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Yang mau bergabung silakan saja di sosial media Facebook Gema Merdeka ataupun WhatsApp 0815

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 97.7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Kita tinggalkan saja satu lagu Gurun Hujan milik dari Juicy Lucy, Van Setia Gema Merdeka. Dan untuk lagu berikutnya ada sesi potret sudah saya siapkan. Dari Vitalik kembali mengingatkan Anda kaum pria sudah hadir ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Fansetia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: 97.7 FM.

Baiklah Panestia, Gemah Merdeka, itu dia satu dari Idgitab, Masih Ada Cahaya. Terima kasih dulu, saya akan menjumpai Anda yang sudah ke WhatsApp Gemah Merdeka. Ada Mbak Lastri, pastinya di Belayu Tabanan sudah meramaikan ya. Kemudian Wayanaya juga di Pedungan hadir, hati-hati di jalannya Judika. Pak Yansu di Kelungkung juga, malam Mbak Wina, saya Pak Yansu Kelungkung hadir, mau request lagu Raisa, yang mana aja boleh. Baik, kita dengar dulu satu lagu dari Batas Senja.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

Iman Tasama merupakan satu lagu dari Alvin Jo Van Setia Gema Merdeka. Informasi berikutnya untuk Anda. Kali ini datangnya dari Bali Star, tepatnya Gunung Agung ya. Baiklah Van Setia Gema Merdeka untuk masyarakat seputaran Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mahendra Data, Padang Sambian dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan, jadi jangan ragu hubungi Bali Star Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 124, sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Teleponnya 0361 90 75 270 atau di WhatsApp 0888 36 31 888. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukut kentang metipal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Baiklah, Fanstia, Gema Merdeka, belajar dari rumput yang bergoyang. Itu dia lagunya. Dan kembali, Wina mau lanjut untuk menjumpai Anda yang sudah ikutan di WhatsApp ya. Ibu Jerusoke, selamat malam yang ada di Pedungan, ikutan ya. Terima kasih, Pak Wayan Suade, Kembangan Tulikup juga gabung aja. Nyimak acara Mbak Wina, oke. Okay. Sabar, itu bahasanya bukan saya punya kali ya. Madihendra, Bapak Madihendra dari Desut Umar Getabanan Prison request lagu Kotak Heter. Salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Buat Kak Wina, makasih. Selamat bertugas. Untuk Anda, fans setia Gema Merdeka, kita akan sambung lagi untuk mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Ular Berbisa.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

Oke, Panitia Gawa Merdeka, itu dia Melukis Senja. Sudah kita nikmati bareng. Dan untuk Anda yang masih stay tune, makasih banget. Kita langsung saja Sheila on 7.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM, Fansia Agama Merdeka. Kalau kita dengar lagu dari Endang Sukamti barusan, Sampai Jumpa, itu identik dengan perpisahan di sekolah ya. Semoga yang berpisah meninggalkan bangku TK, SD, SMP, SMA, apapun yang menjadi cita-citamu tercapai dan itu bisa membanggakan dirimu sendiri yang pertama, kemudian membanggakan sekolah dan juga membanggakan sekolahmu dan keluargamu ya. Selamat menempuh pendidikan yang lebih tinggi untuk adik-adik pelajar semuanya. Oke, Fansia Agama Merdeka, kita akan sambung lagi untuk menikmati lagu berikutnya. Kali ini saya hadirkan dulu lagu miliknya dari Ran, Kulakukan Semua Untukmu.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek

Oke, 97,7 FM, baiklah Pan Setia Gema Merdeka. Kita sudahi dulu anjang sana udara kita untuk edisi malam hari ini. Dan yang pasti kita bakal berlanjut satu jam berikutnya di Himbauan Malam. Jadi stay tuned terus ya.

Dari Krispati dengan lagu Dewi Demi Cinta sudah mengantar kita ke menit 22 di Himbauan Malam, dan tentunya masih bersama saya Wina Kristina.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: pas banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Oke, 97,7 FM, baik 8 Setia Gempa Merdeka. Kita akhiri himbauan malam sampai di sini dulu. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Tentunya esok lain waktu kesempatan Fans Setia Gempa Merdeka, bila Tuhan masih berkehendak, kita bakal kembali suha di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat Balai Pengadilan warisan dari Kerajaan Klungkung, yuk meluncur ke Museum Kertagose. Kertagose ini merupakan kompleks bangunan atau balai peradilan pada tahun 1686 sampai 1908 dan tetap difungsikan pada masa kekuasaan kolonial Belanda dari tahun 1908 sampai 1942. Kertagose berasal dari bahasa Sanskerta. Kerta berarti baik, luhur, aman, tentram, bahagia, dan sejahtera. Sedangkan gose berasal dari kata gosita yang berarti dipanggil, diumumkan dan disiarkan. Sehingga Kertagose adalah tempat untuk mengumumkan hal-hal baik. Digunakan sebagai tempat raja untuk mengadakan musyawarah yang berkaitan dengan ketentraman dan kesejahteraan bagi kerajaan yang meliputi bidang keamanan dan peradilan.

0: Info Gema Merdeka.
1: Aku bisa memati.
2: Latinka adalah penyanyi solo asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang kuat serta gaya musik pop yang dipadukan dengan sentuhan R&B. Memulai karir musik sejak usia muda, ia berhasil menarik perhatian pendengar melalui lagu-lagu bertema cinta yang emosional dan mudah diingat. Popularitas Latinka semakin meningkat lewat lagu-lagu seperti Aku Bisa Mati, Takkan Nyata, dan Ujung-Ujungnya Kamu yang sempat mendapat perhatian pecinta musik pop Indonesia. Dengan perpaduan musik pop dan R&B yang khas, Latinka berhasil membangun identitas musikalnya sendiri dan menjadi salah satu penyanyi solo Indonesia yang dikenal melalui karya-karya romantis dan penuh perasaan.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: FM Gema Merdeka ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

Horror Time. Kuntilanak atau sering disingkat Kunti adalah sosok hantu ikonik dalam legenda mistis Indonesia. Kunti dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal saat melahirkan. Tanda kehadirannya sering dikaitkan dengan suara tawa melengking, aroma bunga melati atau bau bangkai, serta suara anjing menggonggong atau ayam berkokok di malam hari. Mitosnya sering menghuni pohon-pohon besar seperti pohon sukun atau pohon beringin, bangunan tua atau area hutan. Kuntilanak sangat takut pada benda tajam seperti paku, gunting, atau pisau.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Dari Salma, indah tak kuraih. Kalau kebiasaan kita membuang sampah sembarangan ini masih diteruskan sampai kapanpun juga, yang namanya indah itu nggak bakalan bisa diraih ya. Seperti judul lagunya nih, fans Diagoreka ya, indah tak kuraih. Nah, biar bumi kita jadi lebih indah nih, fans Diagoreka, ayo kita jaga ya. Selain kita melakukan penghijauan, masalah sampah ini pastinya harus benar-benar kita perhatikan juga nih, fans Diagoreka ya. Jangan sampai kebiasaan membuang sampah ini masih terus dilakukan, apalagi sampah plastik nih, fans Dia, yang memerlukan waktu yang sangat lama ya agar sampah plastik bisa hancur ya. Untuk itu, ayo kita lebih peduli lagi ya kepada lingkungan, terutama masalah sampah, karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktu kita sudah mendekati jam 7 pagi ya. Kurang 7 menit lagi, tapi jangan lupa nih fans Tiago Merdeka, semangatkan hari-hari Anda dengan Vitalik ya, karena Vitalik pastinya sudah siap mengembalikan semangat Anda yang hilang, terutama buat fans Tiago Merdeka yang sering merasa mudah lelah ya, wajib banget untuk minum Vitalik nih fans Tiago Merdeka, agar aktivitas Anda tetap lancar, tanpa diganggu sama rasa lelah ya. Nah, Vitalik juga sudah hadir dalam kemasan satu saset ya, dalam kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tiago Merdeka, setelah minum Vitalik pasti badan terasa lebih segar, lebih semangat dan lebih siap menjalankan aktivitas ya fans Tia ya. Pasti dong. Ya, sebentar lagi aktivitas pagi Anda juga bakal dihibur ya dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Oh ya, buat fans Tia mereka yang sudah libur ya, hari Sabtu libur, asik, bisa jalan-jalan dong ya. Jalan-jalannya kemana? Sebentar lagi Eka Sofia ya bakal menginformasikan juga tempat-tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi nih fans Tia, buat yang masih bingung mau liburan kemana ya. Jadi untuk Kopi Dangdut harus Gus Aldi tuntaskan dulu ya. Gus Aldi ucapkan terima kasih banyak ya buat fans Tia semuanya yang sudah ikut meramaikan. Mohon maaf juga kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa ya, karena waktu kita udah gak cukup lagi. Nanti sore bisa jabar lagi kok ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Ya, selamat beraktivitas kembali atau selamat liburan ya buat fans Tia Goreka yang sudah libur kerja, sambil stay tune juga di 97 Komar JFM, Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!